Okay, and so we're in 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Good morning, masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu di acara Cigging Cigit in the Morning. Dan kali ini insan muda sebelum Cika ngobrol lagi di live-nya ya, sambil ini tuh menyapa-nyapa banyak banget ya insan muda, mulai dari Sukabumi, ada luar kota, bahkan ada dari luar negeri juga loh, luar angkasa pun bahkan ada. Wow, luar biasa banget ya. Halo, halo. Dan yang pastinya insan muda ya, kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi dulu ya, terutama tentang Indonesia ya. Setelah tadi kita bahas tentang Sukabumi, sekarang kita beralih ke berita nasional dulu kali ya insan muda.

Ini tuh Insan Muda ada kabar yang cukup apa ya namanya Insan Muda menggemparkan ya, di mana kebakaran melanda 6 bangunan di kawasan industri Cikupa Emas, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu, 14 Juni Insan Muda. Akibatnya seorang pekerja mengalami luka bakar. Pantauan dari CNN Indonesia di lokasi, api berkobar hebat ya melahap sejumlah bangunan di area tersebut. Selain itu, kepulan asap hitam tebal juga membumbung tinggi hingga terlihat dari radius 7,5 km loh Insan Muda. Saking besarnya gitu Insan Muda, bahkan dari jarak 7,5 km aja udah kelihat Insan Muda. Nah, petugas pemadam kebakaran tampak sibuk ya berjibaku menjinakkan api yang melahap sejumlah bangunan di kawasan industri tersebut. Dalam proses pemadaman, beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam lokasi kebakaran Insan Muda. Komandan Peleton ya atau Danton Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, Amiruddin, mengatakan titik api pertama berada di bagian belakang bangunan yang menyimpan pipa paralon milik PT Sanfu Plastik Indonesia. Ia juga menjelaskan bangunan yang terbakar digunakan untuk berbagai aktivitas usaha ya, mulai dari penyimpanan pipa, produksi ikat rambut, hingga pengolahan biji plastik nih Insan Muda pastinya ya, karena banyak banget barang-barang atau material yang gampang terbakar, jadi api itu benar-benar cepat banget meluasnya. Nah, akibatnya nih Insan Muda, ada satu korban luka yang merupakan karyawan PT Sanfu Plastik Indonesia. Korban terluka di bagian lengan kanan dan kini telah mendapatkan penanganan medis ya Insan Muda. Hingga saat ini nih petugas tuh waktu malam ya masih melakukan upaya pemadaman nih. Sementara itu penyebab kebakaran belum diketahui ya dan akan terus diselidiki lebih lanjut nih Insan Muda. Jadi pastinya nanti kita bakalan update lagi bagaimana informasi terbarunya Insan Muda. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya di Checking Cuget in the Morning.

Okay, in Samaria 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Kali ini Insan Muda, sebelum kita lanjutin lagi lagu-lagunya, Cia bakalan kasih kamu informasi dulu nih. Nah, Insan Muda, kabar baik buat warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika ini kini buka kembali ya. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya. Harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunuat. Buka setiap hari dari jam 6 pagi ya sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, Insan Muda gak kerasa ya, waktu terus berlalu. Dan yang pastinya nih, Insan Muda waktunya Cika pamit undur diri juga. Terima kasih buat semuanya yang udah temenin ya. Selamat bekerja, semangat terus bekerjanya, semoga dilancarkan ya semuanya. Dan semoga hari ini rezeki kita tuh selalu dilimpahkan ya, Insan Muda. Yang penting nih, jaga selalu kesehatan, jangan terlalu diporsir energinya ya. Takutnya nanti kamu sakit. Kalau misalkan nanti sakit, siapa yang bakal memperjuangkan kamu ya? Dan yang pastinya nih, Insan Muda ya, abis ini bakalan ada Abi yang temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja di jam 9 sampai jam 11 siang nanti. Insan Muda, Cika pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di jam 11 nanti, Insan Muda ya. See you next time and bye-bye.

Oke, nah itu pendengar NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masuk gajol yang sama udah. Good morning. Selamat hari Senin dan juga selamat kembali melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ada tanggal 15. Pertengahan bulan ini sama udah tanggal 15 ya. Dan ya, Abi yang bakal temenin kamu di acara Indonesia Satu aja kali ini sampai jam 11 siang ya, dengan memutarkan 100% track Indonesia. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indonya, tinggal isi aja question box di Instastory ataupun postingan terbaru di Facebook Radio NBS, dan Abi juga bakal live beberapa waktu ke depan di TikTok NBS FM. So stay tune.

0: Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia satu aja. Sekarang udah jam 9.33 ya. So, have a nice day in Monday. Yo, hari Senin. Kayak hari yang horor gitu ya. Udah mau pertengahan bulan lagi, kayak terasa berat ya aktivitas tuh. Terus mata juga kayak, aduh, susah banget buat ya, melek. Oke, okay, ini kita baca yang di Instastory dulu ya. Ini ada yang request dari Ezra Toru pengen lagunya dari Sapriyadi Galabunga Matahari. Oke, okay, boleh. Terus next ini dari Izarin pengen lagunya dari The Melo Mas katanya. Oh, oke, okay, Mas, boleh. Yang mana nih, Mas? Ini pilihnya ini aja kali ya, download nanti menuju surga. Oke, okay, dua udah ya. Jadi kita ambil tiga di Facebook. Wait a minute. Ini ada Muzaki Makarim, Indonesia satu aja pagi Bang Abi request lagunya Tira Andini Kupu-kupu. Terima kasih Bang, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Dari Nuasta juga, Indonesia satu aja Ahmad pagi Kakak Abi dan Nurma Kota Prabowo mau request lagunya Alama dari Rizky Febian. Ucapannya makasih. Yo, aman ya lagunya. Aman banget. Ada Eli Agustinca juga, Indonesia satu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Abi, Pekalongan Sukodono Sidoarjo hadir. Dari Fitri Haryati juga, dari Cikaret pengen request lagu Afgan. Terima kasih cinta. Kalau enggak bisa hira di ujung minggu. Spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi makasih. Yo. Lagunya amannya dari Afgan. Terima kasih cinta. But breaking news, Insan Muda ya, ada berita duka datang dari salah satu artis yang cukup terkenal ya. Itu Oliver Tree. Mungkin kamu enggak tahu siapa itu Oliver Tree, cuman mungkin kamu tahu lagunya yang Life Goes On and On and On and On and On. Ya gitu kan, atau lagu Sigma. Lagu Sigma atau lagu yang terakhir tadi kita sebelum ke Indonesia satu aja tuh lagu apa namanya? Lagu Flower, itu lagu terbarunya dia. Ya, ini kabar duka. So rest in peace for Oliver Tree, penyanyi dan juga sekaligus produser Amerika ya. Meninggal dunia pada usia 32 tahun setelah kecelakaan udara di Rio de Janeiro, Brazil. Artis ini yang dikenal karena hit seperti Life Goes On dan Miss You ya, adalah salah satu dari 6 korban kecelakaan antara dua helikopter yang direkam pada minggu ini. Ini dia, baru di-up 7 minggu yang lalu dari artikel Fortis Latam. Ya, ini di media luar udah banyak banget yang up, media-media seperti Centro Noticiam X, terus juga dari Curse News For You. Terus bahkan ini rekaman-rekamannya juga ada ya, untuk seperti apa kejadiannya gitu kan, kecelakaan di helikopter tersebut. So rest in peace for Oliver Tree ya. Yeah. So I guess legends never die. It's sad ya. Ini penyanyi yang sekaligus dikenal dengan enggak cuman musiknya aja gitu ya, tapi cara dia manggung, terus juga dia apa ya, dengan komedinya juga gitu ya kan. Ya, moga ditempatkan yang terbaik sisinya ya for Oliver Tree. So again, fly higher for Oliver Tree. Rest in peace.
1: Mungkinkah

Oke, insya mudah buat kamu lagi cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tukar tambah, bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Official di 0857 216216216. Senangnya belanja di si Master.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan sampai salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang sampai tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat Insan Muda, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Soda Sit Putih dari Efek Rumah Kaca ya. Ini salah satu lagu yang punya filosofis yang mendalam banget ya, tentang kematian, siklus kehidupan, dan juga keikhlasan ya. So, I guess this song is for Oliver Tree juga ya. This is tribute for Oliver Tree yang meninggal dunia ya, karena kecelakaan helikopter di Brazil. So ya, udah jam 10 lebih 10, masih bareng Abi di Indonesia Satu Aja. Dan kali ini Abi bakal bacain lagi untuk requestan kamu yang mau nonton live. Abi juga boleh, karena di live juga ada yang request ya. Ada yang request lagu Tulus, Angie Carvalho juga, yang Nabila Taki juga ada, sama Kahitna ya. Karena Abi mau bacain dulu yang di Facebook. Di sini ada Abah Waisel dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kang Abi, selamat sehat, lancarkan rezekinya dan sukses, amin. Dari Dini Akbar, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Abi. Pagi Bang Abi, request lagunya ada titik-titik di ujung doa, sampai Adi. Aman, ini di pertama ya, Abi simpen ya. Sudah dari tadi sepertinya ini 44 menit yang lalu. Ada Cami Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu di Abi Raga, sam pelanggan Gianyar hadir ikutan gabung. Maci, matugas, yo, terima kasih. Dari Soca juga, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Indonesia Satu Aja. Jauh-jauh sekali nih yang hadir-hadir ya. Pokoknya luar biasa nih. Pokoknya sehat-sehat, orang sehat. Karena ini sudah ada beberapa track juga, karena digabung sama yang di TikTok, so ini udah ada 5 track sebenarnya ya. Selesai start with. Sampai di ada titik-titik di ujung doa.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Indonesia Satu Aja. Makin siang, makin panas. Ya kayaknya kalau jam segini minum kopi gitu. Atau enggak yang dingin-dingin deh. Es batu. Beh. Langsung melek lagi ya. Dan semangat terus buat yang ini, yang nugas ya. Mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsian. Aduh, sedang bertempur ya untuk saat ini. Kopi dingin enak, Bi. Kirim dong. Kirim dong. Algip juga enggak apa-apa lah, boleh. Yap, saatnya Abi bacain lagi untuk requestan kamu ya, Insan Muda. Abi belum bacain lagi ini yang di Facebook. Tapi sebenarnya yang tadi tuh abis sih. Abis ya. Yaudah, kita langsung ke Insta Story dulu. Wah, itu Fitri langsung give copy tuh. Ciamik Fitri. Oke, okay, ini yang request tuh yang udah ya, yang remuk ini ternyata. Bentar, remuk udah, cegil juga. Cegil juga udah. Oke, okay, kita gabung aja ya, mungkin yang sama di apa namanya? Live TikTok ini ada yang request lagu dari Triad, Iwan Fals, GAC, Hindia, Yura, Yunita ya, dan juga Shana Shannon. Ini ada Madu 3, belum ada judul, Galih Ratna ya, Cincin, Cinta dan Rahasia, dan juga Karma. Sudah ada beberapa track juga, Insan Muda. Bentar lagi udah mau lunch ini ya. Kamu bekal apa beli biasanya kalau untuk makan siang? Coba spill deh di sosmed NBS Radio.

Udahlah ya, kalau urusan besok nanti dulu aja. Yang hari ini dulu aja. Kalau misalnya ada hari ini kesempatan, langsung let's go aja, gas, ciao. Lakukan apa yang kamu mau, oke? Dan tak terasa kita juga udah di penghujung acara. So thank you buat kamu udah nyimak acara Indonesia Satu Aja bareng Abis sampai selesai. Abis ini ada Teh Cika yang bakal temenin kamu ya. Ya, sorry kalau ada salah kata again. Dan Abi yang bertugas di sini, izin pamit dulu. See you again. Have a nice day.

Okay, insomu dia ne dit voin tri NBS FM Skobumis number 1 hits music station. Selamat siang. Wow, insomu dia di siang harinya panas pol ya. Jangan mau kalah dong sama matahari. Ya semangat kita juga harus membara, harus makin panas nih insan muda ya. Dan yang pastinya nih insan muda biar makin panas jika bakalan temenin kamu selama 3 jam ke depan ya. Sampai jam 2 siang nanti insan muda dengan informasi-informasi yang panas, viral pokoknya ya. Di FYV for your face. Jadi nih insan muda biar kamu gak ketinggalan info viralnya, wajib banget sih buat stay tune. Apalagi hari ini tuh banyak banget ya kabar terbaru, mulai dari kabar duka terus kabar bahagia. Pokoknya lengkap banget deh ya insan muda. Penasaran gak sih ada info apa aja? Nanti jangan lupa buat stay tune.

Okay, selamat datang di The Point 3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Kali ini Insan Muda ya, kita bakalan mulai dengan informasi terbaru nih Insan Muda. Ada kabar duka datang dari musisi sekaligus penyanyi asal Amerika Serikat, Oliver Tree Insan Muda. Yang bernama asli Oliver Tree Nickel nih Insan Muda, yang meninggal dunia Insan Muda pada usia 32 tahun. Ia menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam insiden tragis tabrakan dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil, yang terjadi pada Minggu 14 Juni 2026 waktu setempat. Pada saat itu, Insan Muda Oliver Tree itu sedang berada di Brazil dalam rangkaian tur dunianya dan baru saja menyelesaikan penampilannya di São Paulo beberapa hari sebelumnya. Nasinya Insan Muda, kedua helikopter bertabrakan di udara sebelum jatuh di wilayah barat daya Rio de Janeiro. Tepatnya di area penyimpanan mobil listrik yang memicu kebakaran besar Insan Muda. Dilaporkan Insan Muda akibat kejadian ini ada 6 korban jiwa dalam kecelakaan tragis ini, di mana pelantun lagu Life Goes On menjadi salah satunya. Dan kabar duka ini pun telah dikonfirmasi Insan Muda oleh kepolisian sipil Rio de Janeiro dan diliput secara luas oleh berbagai media internasional dan juga nasional Insan Muda. Pasti ya, ini tuh benar-benar mengguncang fansnya Oliver Tree. Karena ini tuh terjadinya di sela-sela kayak tour yang pastinya sangat ditunggu-tunggu ya Insan Muda. Pastinya kita berdoa semoga di tempat terbaik gitu kan ya, dan semua orang yang menyayanginya, orang-orang

kekasihnya, diberikan kekuatan, kesabaran ya dalam menghadapi kehilangan ini. Abis ini Cika bakalan kembali lagi Insan Muda dengan informasi-informasi lainnya pastinya. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya.

Okay, yang sama dia nih itu point 3 and biasa FM Sukabumi number one hits music station. Sebelum Cika kasih kamu informasi insan muda, Cika tuh mau apa ya, ngasih kamu info nih insan muda tentang handphone ya. Kayaknya sekarang tuh butuh banget ya handphone, smartphone yang benar-benar bisa support semua kegiatan kita yang nggak lemot pastinya. Dan buat kamu nih yang pengen banget cari handphone baru ya, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa banget. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena nih selain handphone baru, si Mastel juga ada handphone second. Servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank ya, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Segera kunjungi yuk si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel. Emang ya, si Mastel tuh bener-bener nih insan muda paling lengkap.

Kali ini Insan Muda ya, Cika mau kembali kasih kamu informasi. Kamu udah tahu belum sih kalau sekarang tuh nih ya udah ada era baru lagi ya dari dalam dunia permusikan Indonesia ya. Udah mulai bermunculan nih Indonesian girl group. Setelah Nona gitu kan, sekarang muncul Marble Spear Insan Muda. Yang akhirnya nih mereka tuh debut ya dengan merilis single sekaligus music video perdana bertajuk Home Pimpa ya. Girl group baru asal Indonesia ini beranggotakan Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, Kika ya, di bawah naungan Alice Entertainment melalui program inkubasi bersama Trinity Entertainment Network. Dan for information, Insan Muda sebelum resmi debut, Marbles ini juga nih sudah lebih dulu ya mencuri perhatian lewat berbagai teaser dan profil para member nih Insan Muda. And fun fact-nya, Tiffany ya salah satu membernya itu diketahui pernah menjalani masa trainee di SM Entertainment loh. Nah, mengusung konsep yang playful, youthful, dan juga penuh energi, Marbles menghadirkan Home Pimpa sebagai lagu debut yang terinspirasi dari permainan tradisional Indonesia yang dikemas dengan sentuhan pop modern yang catchy, fresh, dan easy listening. Waduh, Insan Muda, kamu udah pada dengerin belum nih lagunya? Apakah gitu kan ini bakalan bisa se-booming Nuna Insan Muda? Dan banyak juga nih orang-orang gitu kan ya yang bereaksi gitu kan ya, bahagia nih dengan kemunculan girl group baru ini. Dan mereka juga menantikan nih apakah akan ada boy group nih setelah ini. Pastinya kita nantikan terus ya Insan Muda. Oke deh Insan Muda, abis ini Cika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi pastinya nih buat kamu. Jadi kamu pastiin ya, station terus Insan Muda di acara FYV.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insomnia 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Dan kali ini Insan Muda kita bakalan kembali ya buat kasih kamu informasi.

Tapi by the way, kamu lagi pada ngapain nih insan muda? Ya, tadi udah azan zuhur juga, jangan lupa buat kamu yang beragama muslim, sholat zuhur terlebih dahulu. Dan buat semuanya jangan lupa ya untuk makan siang insan muda. Jangan sampai kamu skip makan siang insan muda.

Dan kali ini kita bakalan kembali ya buat kasih kamu informasi lagi nih insan muda. Nah ini tuh tadi kan kita udah bahas ya di Brazil Oliver Tree ya yang meninggal dunia karena helikopter yang dia tumpangi bertabrakan dengan helikopter lainnya nih. Tapi nih insan muda, selain itu juga nih ini tuh ada yang menggemparkan juga ya. Dimana nih insan muda, seorang wanita berusia 21 tahun di Brazil ya, meninggal dunia usai bermain bungee jumping tanpa tali pengaman. Tiga orang petugas pun diamankan langsung ya oleh pihak kepolisian setempat. Nah, peristiwa itu terjadi pada Sabtu lalu, tanggal 13 Juni waktu setempat. Video sebelum korban melompat tanpa tali pengaman beredar di media sosial. Dalam video viral itu, terlihat dua pria mengangkat korban dan melemparkannya dari jembatan Skeleton São Paulo, insan muda. Korban lalu melesat ke bawah, sementara saat bersamaan tidak ada tali pengaman yang terpasang di tubuh korban. For your information, insan muda, seperti yang kita ketahui ya, bahwa bungee jumping adalah olahraga ekstrim ya, yang aktivitas rekreasi insan muda yang dilakukan dengan cara melompat dari tempat tinggi menggunakan tali elastis besar yang terikat pada tubuh maupun pergelangan kaki. Namun insan muda, sayangnya dalam kejadian ini tuh peralatan pengamanan tidak terpasang dengan benar pada saat lompatan, dan korban pun insan muda tidak selamat ya saat terjatuh. Tiga orang ditangkap karena disebut sebagai pembunuhan dengan dolus eventualis, insan muda, atau pelaku menyadari resiko kematian tetapi tetap melakukannya. Investigasi pun sedang berlangsung ya untuk menentukan keadaan dan menetapkan tanggung jawab dalam kejadian ini. Media lokal pun mengidentifikasi korban bernama Maria Eduarda Rodriguez de Freitas, insan muda ya. Ia terjatuh dari ketinggian 40 meter hingga meninggal dunia, insan muda. Sesaat sebelum kecelakaan, de Freitas, insan muda, mengunggah gambar lokasi tersebut di Instagram dengan keterangan, "Siapa orang gila yang membiarkan saya melompat dari jembatan?" Dan ini pun insan muda benar-benar jadi viral banget ya, dan mengundang banyak sekali netizen untuk berkomentar. Waduh, ngeri banget ya insan muda gitu kan ya, harus hati-hati ya ketika kamu emang suka olahraga ekstrim, harus diperhatikan apakah gitu kan ya alat keselamatan kamu, pengamanan kamu sudah terpasang dengan benar atau belum. Terus dicek lagi apakah situasi cuaca mendukung atau tidak gitu kan ya. Jangan sampai kejadian seperti ini tuh terjadi lagi ya, apalagi menimpa kita semua atau orang yang kita sayangi.

Okay, and so we're doing it at the point 3 and BSFM Sukabumi's number 1 hits music station. Masih barengan Cika ya, yang masih temenin kamu insan muda. Gak kerasa waktu terus berlalu, sekarang udah mau jam 1 aja nih. Dan kali ini seperti biasa, Cika bakalan update kembali ya informasi buat kamu.

Tapi by the way nih insan muda, sebelum Cika kembali kasih kamu informasi ya, pastiin ya yang belum makan siang, ya makan siang dulu insan muda, jangan sampai kamu gitu kan skip makan siang. Itu penting banget tahu insan muda.

tapi insan muda ya, berita ini tuh benar-benar kayak gak bisa pikir deh insan muda ya, di mana gitu kan insan muda, karena takut ditilang ya. Seorang pemotor yang baru saja mengalami kecelakaan memilih meninggalkan lokasi kejadian. Nah, video tersebut tuh diunggah pada kemarin Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026. Dalam video tersebut korban terlihat bergegas pergi setelah mendengar informasi bahwa petugas kepolisian akan datang ke lokasi. Narasi yang beredar menyebut ya, korban tuh lebih khawatir akan ditilang ya dan dimintai sejumlah uang daripada keselamatannya gitu insan muda. Padahal dia baru aja kecelakaan gitu. Peristiwa ini pun kemudian menarik perhatian warga net ya, dan memicu beragam tanggapan nih di media sosial. Dan hingga kini insan muda belum diketahui secara pasti ya lokasi kejadian maupun kronologi lengkap kecelakaan yang dialami pemotor tersebut. Jadi nih insan muda ya, emang ya kalau netizen ada aja komennya. Kayak yaudahlah sakit nomor sekian gitu kan ya. Di dalam hati, waduh ditilang dapat gopek loh gitu kan. Jadi mendingan gaspol deh ya, melarikan diri nih insan muda. Padahal gitu kan polisi datang ke sana tuh mungkin mau nolongin ya, atau mau nyari tahu kronologi kejadian tabrakan atau kecelakaan tersebut. Tapi nih karena ketakutan mungkin ya, entah itu karena pajak belum dibayar ya, korban tuh malah kayak ya udahlah pergi aja daripada nanti ditilang terus harus bayar 500 ribu.

By the way, ini Insan Muda ya. Abis ini Cika bakalan kembali lagi kasih kamu informasi. Jadi pastiin Insan Muda selalu station terus di NBS Radio. Aduh, ada-ada aja ya ini Insan Muda, kelakuan warga plus 62.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oh hai insan muda ya. Nah buat kamu yang lagi butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat tongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movie Flex. Kenapa sih gitu kan ya, OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu. Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy lucy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa nih ya, buat cobain juga es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movie Flex sekarang juga.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Wow, insanmu dia gak kerasa ya waktu terus berlalu. Udah di penghujung acara aja, Cika temenin kamu di acara FYV for your faith. So, thank you so much buat insan muda yang udah temenin Cika. And sorry to say juga nih, kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Dan pastiin ya insan muda untuk selalu stay tune di NBS Radio, karena abis ini bakalan ada Kak Kevin yang temenin kamu nih insan muda di acara NBS Daily Top 30 dengan 30 chart lagu yang terpanas nih ya untuk hari ini. Dan yang pastinya nih insan muda, jaga selalu ya kesehatan kamu, selalu semangat juga dalam menghadapi hari ini. Cika pamit undur diri insan muda, see you next time and

Blinky, only one dan YouTube Pencemen Bias FM Sukabumi Number One Hits Music Station. Halo, selamat siang, selamat how are you today? Selamat hari Senin. Gak kerasa ya, selamat udah hari Senin lagi. Dan ini tuh pertengahan bulan ya, bisa dibilang ya, selamat karena udah masuk tanggal 15 Juni nih, selamat. Tengah bulan, terus tengah tahun juga ini, betul. Gimana resolusi kamu ya, selamat? Apakah sudah ada yang terwujud atau belum? Kalau belum, gak apa-apa, masih ada setengah perjalanan lagi ya, selamat. Buat kamu juga yang mungkin masih santai-santai, tetap harus dikejar juga ya, takutnya keburu 2027. Jadi nanti resolusi baru dong. Dan Kevin kembali mengundang temen kamu di NBS Daily Top 30 dengan lagu-lagu terpanas di NBS Radio. Dan kita langsung aja preview nih, samuda, 3 new entry-nya dulu deh. New entry for this week yang pertama, Kevin ada tracknya dari Nakay, Setengah Hadir.

Ya, lagu Negeri Setengah Hadir itu Insan Muda maknanya dalam banget loh, bisa dibilang. Karena di sini dia tuh dekat sama seseorang, menjalin sebuah romansa, tapi Nake itu nggak ada ikatan apa-apa sama dia. Jadi setengah hadir aja gitu, kayak hubungannya tuh stationship. Jadi kayak benar-benar situasional aja, tergantung. Kalau lagi butuh ya datang, kalau enggak ya enggak, karena enggak ada ikatan cinta juga di sini, kayak ya udah deket doang. Wah, emang enggak enak ya sama udah di hubungan love situationship kayak gini. Semoga kamu yang terjebak di tempat seperti ini, kamu bisa mendapatkan jalan keluar ya. Entah itu kamu dijadiin seorang kekasih, atau mungkin kamu mending pergi aja daripada kamu sakit hati juga sama dia dengan keadaan situationship seperti itu. Dan satu lagi bangnya dari Nakei, number 29, ada OST song dari

Look, only one 92.3 BSO FM Sukabumi Music Number 1 Hits Music Station. Dan Isa Muda, kamu masih Kevin temenin di sini ya. DNBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan Isamu buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21-621. Senangnya belanja di Simastel. Dan kita lanjut lagi sama untuk preview trade terpanasnya di minggu ini. Dan kita langsung ada di urutan ke-22. Number 22 for this week. And congratulations, Febio Asher. Nikmati sakitnya. Waduh, sakit yang dinikmatin.

Ya emang sakit sih saudara kita, kalau hati rasanya ingin dicintai tapi yang kita terima malah sakitnya. Ya mau gimana lagi, dinikmatin sakitnya. Sakit sih saudara di posisi seperti ini. Dan satu trik di belakangnya dari Pepuation number 21 for this week, and congratulations Maroon 5 string line with Love Is Like.

Oke, dan satu track di belakangnya dari Man 5 number 24 this week, Rocket Rockers, dengan track berjudul Young, ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, lagu dari Rocket Rocker Nisa Muda dengan berjudul Yang. Lagu ini tuh tentang perjalanan spiritual dan rasa syukur kepada Tuhan ya, seiring bertambahnya usia gitu, semudah kayak ungkapan syukur lah ya. Lagu religi ini tuh lagu pertama juga dari band asal Bandung ini untuk gambarin pencarian makna hidup dan juga menjadi penyemangat bagi siapa aja yang sedang berjuang di tengah dinamika kehidupan nih, semudah. Semangat terus ya buat kamu nih, semudah. Percaya setiap doa yang kamu panjatkan itu bakalan terkabul nih, semudah. Tuhan itu Maha mendengar. Dan seberapa sering kamu meminta Nisa Muda, dan di situ change buat kamu terwujudkan doa-doanya itu lebih gede lagi. Jangan pernah lelah untuk berdoa ya. Dan satu tadi di belakangnya dari Rocket Rockers, and this is number 19 for this week, and congratulations Raisa. Aku harap duka ini selamanya ya.

Kuharap duka ini selamanya ya samudia. Setelah tadi ada lagunya Fabio Asher dengan Nikmatin Sakitnya. Jadi sakit yang dinikmatin nih samudia. Terus lagi tiba-tiba banget nih kita harus mengharapkan duka selamanya. Dan itu rasa yang gak pengen kita dapetin gak sih untuk sebenarnya ya samudia. Emang kadang cinta tuh serumit itu. Dan satu terjebaknya dari Raisa, Kevin bakalan preview di urutan ke-18. Dan ini lagu tentang pengorbanan dari Igitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan.

Okay, dan sementara kami preview sampai tayangnya dari Harry Styles dulu buat Isa Muda. Jangan kemana-mana, tentunya jangan pindahin frekuensinya kamu. Stay tune only one 92.3 Be Strong and keep shining on.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Only One 92.3 Best FM Suka Bumi's number one hits music station. Dan di samudera kamu masih Kevin temanin di NBS The Little 30 Countdown The Best Chart Show in Sound. Dan kembali Kevin preview samudera terakhir terpanas di minggu ini. Dan kita langsung aja deh lanjut di urutan ke 7 ya samudera. Dan this is number 7 Voice Week and Congratulations in Dolly Strike dari Gia Indrawari 1000 kali. Dan ini dia yang samudera previewnya untuk kamu.

Yeps, lagu Yendro Waris 1000 kali, lagu yang tentang komitmen mendalam, kesetiaan abadi, keinginan untuk terus bersama pasangan dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, infinity samudera. Dan lagu itu juga menggambarkan keyakinan seseorang bahwa ia itu akan selalu mencari dan mencintai orang yang sama, bahkan jika mereka harus terlahir kembali berkali-kali. Jadi kira inkarnasi berkali-kali pun, ya aku bakalan tetap milih kamu kalau seandainya itu terjadi. Dan itu bermula ketika kita ngelihat pasangan yang sempurna di depan mata kita. Ada orang lain yang sedang berpegangan tangan dan rasanya itu kayak indah-indah banget cinta mereka. Tapi pas kita lihat orang yang bersama kita, wah, ternyata kita harus bersyukur karena orang yang bersama kita ini adalah segalanya, yang terbaik buat kita. Bagus sih Samuda, biar kita tuh ngerasa bersyukur terus gitu kan, punya seseorang dalam hidup kita, biar kita gak ngerasa kekurangan. Satu terimbangnya dari Gendrawari, and this is number 6, Adina Bilataki ya, Cegil.

Nah, kalau yang ini cegil banget. Cegil dalam artian dia tuh kayak mencintai seseorang tapi dengan ugal-ugalan. Dan cegilnya ini positif sih, yang sama muda. Bukan cegil yang bikin orang ill-feel gitu, tapi emang beneran kayak orang yang berjuang demi seseorang yang dia cintainya. Kayak dia terus berjuangin walaupun dia seorang cewek, tapi dia gak gengsi di situ yang harus memulai duluan. Apalagi yang nyanyinya ya, ini Nabila Taki ya, cegil syariah jadinya. Mencintai ugalan secara syariah. Manis banget deh kalau kamu lihat music videonya sama dia. Dan satu terakhir banget dari Nabila Taqiya di urutan kelima ya, ada salah satu calonnya dari Universal Music Indonesia, Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Insan muda, kamu butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG ini beneran gak ada tandingannya ya, kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menu juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dim sama OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu tuh seger lagi. Ayam burger dim sama harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena apa? Karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya yang mudah murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. GPL pokoknya cuma mulai dari 10 ribuan aja ya. Yang pasti jangan sampai kamu kelupaan ya, sama mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya ini lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakal betah. Nah buat kamu yang pengen mendapatkan pengalaman nongkrong terbaik, sekarang juga di OG Insan Muda, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Oke, only one 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Istanbul udah kerasa udah di penghujung acara aja. Kita di NBS Daily Top 30, langsung kita preview sama udah di 3 track puncaknya. And this is number 3 for this week. And congratulations, ini adalah salah satu penyanyi wanita muda, Istanbul, jebolan talent show. Dan dia bernaung di bawah Universal Music Indonesia, lagunya dari Angie Carvalho Remuk memasuki chart ketiga untuk Minggu.

0: Ya, kita udah memasuki samudera try kedua atau runner-up kita di NBS Daily Talk 30 hari ini. Dan ini adalah penyanyi Indonesia Go International yang samudera di bawah naungan 88 Rising yang sekarang lagunya lagi happening. Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Won't stop, hit em with a red light. Hot ones, swerving on my judge light. Ride on my dump truck, my girls stuck it up. Gas on the pedal light, grak, grak, grak. On my roller.
0: Ya, tunggu dari Nuna dengan Rollerblade. Ya, lagu ini tuh yang sama dia akhir-akhir ini jadi ini bahan apa namanya FYP-an ya. Jadi lagu-lagu Nuna tuh memang sering berwarawiri di sosial media yang sama dia, termasuk lagu yang Rollerblade ini yang memang akhir-akhir itu lagi banyak digunakan untuk soundnya sendiri. Dan FYI sama dia, lagu ini tuh adalah lagu dari Nuna ya, girl group Indonesia di bawah naungan 88 Rising. Dan itu memaknai sepatu roda sama dia sebagai simbol kemampuan untuk melangkah dengan lincah gitu. Sama dia nyesuaiin suasana hati secara mandiri dan juga memancarkan pesona yang memikat. Jadi benar-benar sepatu roda itu. Dan satu lagi Samuda Gimin bakalan preview untuk chart puncak di NBS Daily Top 30 hari ini. Yups, and this is number one for this week. And congratulations ringin dari Salma Salsabila Hachu. Dan ini dia previewnya. Dan yang sebenarnya lagu ini tuh menggambarkan tentang ya seorang pekerja yang melangkah menjalani hidup di tengah hirup pikuknya kota besar yang sama muda. Dengan rutinitas ya pekerja banget, bangun tidur kerja, tidur bangun kerja, tidur bangun kerja. Ya, yang sama muda siklus itu kan selalu ada. Jadi lagu ini tuh memang relate banget sih buat beberapa orang yang memang menjalani seharian seperti ini. Sama muda deadline, dikejar target, ya kan, macet-macetan, polusi. Yang mana memang setiap kesuksesan itu tuh ya ada proses seperti ini sama dia yang harus kita lewati. Semoga buat kamu yang sedang berproses sama dia, kamu masih di posisi ini, next kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. By the way, Samuda, di sini Kevin harus untuk pamit juga dari ruang dengar kamu karena udah jam 15.53 nih. Thanks for all you the station ya. Sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata yang Samuda, dan buat Samuda jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Cika yang temenin kamu di prime time-nya. Kevin pamit, see you next time, and bye-bye.

Oke, insan muda, 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat sore. Seru banget nih insan muda ya, karena di sore harinya Cika yang temenin kamu lagi. Dan kali ini Cika bakalan temenin kamu di prime time, di jam 4 sampai jam 7 malam nanti insan muda ya, pastinya dengan informasi-informasi terbaru nih, mulai dari lalu lintas dan berita-berita up to date ya di Sukabumi. Jadi pastiin insan muda buat kamu yang gak mau ketinggalan ya beritanya, informasinya, wajib banget sih buat stay tune. Sambil nungguin kamu insan muda, sambil nemenin di perjalanannya juga ya, Cika bakalan puterin beberapa lagu. Salah satunya di insan muda di sini tuh ada lagu dari Baby Putri featuring Noh Saleh, Senandung Harapan. Stay tune terus and enjoy the music.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo, insan muda, selamat sore. Wow, sore harinya udah cukup gelap ya. Biasanya kan masih terang banget gitu kan, terang benderang. Hari ini normal ya, normal insan muda. By the way, kamu lagi pada ngapain? Udah di rumah atau masih dalam perjalanan? Atau justru masih harus bekerja nih insan muda karena deadline belum selesai? Atau justru ada kerjaan tambahan nih dari kantor? Waduh, gak apa-apa ya insan muda, walaupun gitu kan ya, tenaga yang kita keluarin gak sebanding dengan angka yang kita dapatkan, tapi tetap ya harus dijalani dengan ikhlas insan muda. Seperti biasa nih insan muda ya, di sore harinya kita awali dengan informasi tentang lalu lintas terlebih dahulu ya. For your information insan muda, lalu lintas saat ini ya, kalau Cika lihat nih dari pandangan dari citra digital ya di wilayah Sukabumi insan muda terpantau cukup lancar ya insan muda, walaupun ditemukan beberapa titik padat ya, seperti di jalan RM Matadinata insan muda ya, depan tuh serba selamat nih. Tapi sisanya lancar jaya. Terus juga nih insan muda, buat kamu yang mau ke arah Ciawi Sukaraja ya, kamu harus sedikit bersabar ya. Tepatnya nih insan muda, mulai dari depan gang Rusni ya sampai dengan jalan Samsi nih insan muda, untuk dari arah kota menuju Ciawi gitu kan ya. Di sana tuh terpantau merah nih insan muda, macet. Tapi kalau sebaliknya terpantau padat aja sih insan muda, tapi lancar ya. Next insan muda, gak cuma di situ aja, kamu juga nih akan menemukan kembali insan muda beberapa titik macet. Salah satunya ini tuh di dekat jalan Ciawi Pasir nih insan muda. Emang ya kalau di daerah situ emang selalu menjadi pusat kemacetan, kepadatan insan muda. Dan kamu akan menemukan kembali titik padat tuh di depan rumah sakit Hermina nih insan muda. Selain itu insan muda, kita beralih yuk ke arah Otista ya. Otista dan juga Baros nih insan muda. As always, seperti biasa ya, kamu tuh akan menemukan titik padat tuh di perempatan ya insan muda, Otista, terus Gang Haji Daud atau Sikip dan Tipar Gede insan muda. Itu masuknya apa sih, pertigaan ya? Ya pokoknya itulah ya insan muda. Kemudian insan muda, di perempatan Jalan Otista, Jalan Pemuda, Pelda Suryanta dan juga Didi Soekardi ya. Kayaknya udah menjadi langganan, udah hafal banget ya. Udah hafiz gitu kan, hafal pisan insan muda. Dan selain itu insan muda, buat kamu yang mau ke arah kota gitu kan, lewat Jalan Ahmad Yani ya, kamu tuh akan menemukan titik macet mulai dari Jalan Gudang ya sampai dengan panjang banget nih insan muda. Sampai pastinya nih depan City Mall ya insan muda. Dan next insan muda, buat kamu yang mau ke arah Cisaat gitu kan ya, kamu siap-siap deh ya menemukan titik padat juga nih di Tugu Jambang Mandiri itu loh insan muda ya. Overall insan muda semuanya terpantau lancar jaya ya. Jadi buat kamu yang mau pulang gitu kan ya, bisa agak santai lah gitu kan insan muda. Tapi tetap ya harus perhatikan keselamatan, jangan terlalu ngebut insan muda. Utamakan keselamatan bukan kecepatan ya. Abis ini Cika bakalan kasih kamu informasi-informasi lainnya, jadi pastiin stay tune terus insan muda, and I'll be back.

Okay, so kemudian in this point 3 and NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Dan kali ini Insan Muda waktunya Cika buat kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Masel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa banget juga nih. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga ya. Si Masel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, jadi segera kunjungi si Masel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel.

Kemudian 93.3 NWS FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda ya, yang masih temenin kamu di acara Prime Time. Dan kali ini insan muda Cika bakalan kasih kamu informasi dulu sebelum nanti kita lanjut ngobrol ya insan muda. Nah, di sini tuh insan muda ada berita tentang Sukabumi pastinya ya. Di mana nih insan muda, ini tuh ada kapal batu bara ya yang karam di perairan Tegabulet Sukabumi. Aduh, kayaknya kalau misalkan ngomongin Tegabulet ya banyak banget kejadian-kejadian yang cukup tragis gitu insan muda yang terjadi di sana ya. Entah itu tenggelam ya, kebawa arus dan lain-lain. Dan ini tuh insan muda yang terbaru ya, kapal tongkang pengangkut batu bara bernama Titan 70 dilaporkan karam di perairan Cibuni, Kecamatan Tegabulet, Kabupaten Sukabumi pada minggu kemarin insan muda tanggal 14 Juni 2026 sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung seluruh awak kapal yang terdiri dari 16 anak buah kapal atau ABK beserta nahkoda berhasil diselamatkan dalam operasi evakuasi yang dilakukan oleh KM Dede Putra milik

Haji Gagan, pengusaha kapal asal Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap. Nah, petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK Ciracap, Dadang Priyatna juga membenarkan nih bahwa kejadian tersebut tuh memang terjadi ya. Informasi awal diterima dari pemilik KM Dede Putra ya, yang berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa menuju pantai Ujung Genteng untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan hingga berita ini diterbitkan, Insan Muda, penyebab karamnya KM Titan Jaya pun masih belum diketahui ya secara pasti. Pihak terkait juga ini masih melakukan pendataan serta pengumpulan informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, Insan Muda. Sementara itu nih, proses pemantauan penyelidikan pun masih terus dilakukan ya. Tapi kita bersyukur ya, karena tidak ada korban hilang maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut, Insan Muda. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan ya, Insan Muda, dimanapun kita berada ya, mau kita berada di laut, di darat, di udara, pokoknya semoga keselamatan selalu membersamai kita, Insan Muda. Nah, abis ini Cika bakalan kembali lagi ya dengan informasi-informasi lainnya, jadi pastiin kamu stay tune terus and enjoy the music.

Okay, Insomnia 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, insan muda ya, buat kamu yang butuh tempat yang pas ya buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movie Flex. Kenapa sih gitu kan ya, OG Sukabumi itu wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Nah, bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih ya, buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya nih insan muda, mulai dari 10 ribuan aja. Dan es krim, tahu gak sih harganya? Cuma 5 ribuan aja ya. Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, terus juga tempatnya luas. Dan buat kamu yang bawa anak-anak juga dijamin mereka bakalan betah deh ya. Jadi jangan lupa ya, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, insan muda di Jalan Bayangkara, nomor 215, seberang bioskop Movie Flex sekarang juga.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, insan muda, 92.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Insan muda, waduh di luar hujan ya insan muda. Dan kali ini waktunya Cika buat kembali kasih kamu informasi. Dan ini tuh insan muda, ada info yang lagi viral banget di Sukabumi ya, di mana insan muda ada aksi cepat pengunjung yang selamatkan bocah 5 tahun yang terpeleset di kolam renang di Sukabumi ya, kolam renang Oasis nih insan muda. Dan ini tuh insan muda aksinya tuh viral banget di media sosial ya, di mana ibu-ibu kayak cepet gitu kan, cepet tanggap ngasih CPR ke anak tersebut nih insan muda. Dan alhamdulillah ya, jajaran kepolisian juga nih langsung melakukan pengecekan dan memastikan

sekitar kolam hingga terjatuh ke dalam air. Nah, ia juga menjelaskan seorang pengunjung yang berada di lokasi melihat korban dalam kondisi tidak bisa berdiri di dalam kolam. Pengunjung tersebut juga nih ya langsung segera mengangkat korban keluar dari air gitu kan, dan memberikan pertolongan pertama. Alhamdulillah ya, kondisinya juga baik-baik aja ya, korban tuh selamat, insan muda, pihak keluarga juga tidak mempermasalahkan kejadian tersebut. Keluarga mengakui saat insiden terjadi korban sempat tidak terpantau dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu. Emang ya, kalau ngajak anak ke tempat yang berair kayak takut banget gak sih insan muda, jadi harus selalu jaga selalu ya, dan selalu waspada. Is-

Halo insan muda, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat malam insan muda, apa kabar kamu di malam hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya, dan yang pastinya selalu ceria ya. Biar makin ceria nih insan muda, yuk dengerin lagu favorit kamu, insan muda, US list, Korean list ya, Indo list, boleh banget langsung aja komen ya di Facebook, Instagram juga nih insan muda ya. Dan yang pastinya nih insan muda, sambil nemenin kamu di malam harinya, sambil bingung nih pengen request lagu apa, Cika bakalan puterin dulu lagu yang kayaknya ini cocok banget nih ya buat kamu para pekerja corporate nih yang baru selesai kerja ya, atau masih dalam perjalanan. Ada Salma Sosabil dengan Hachu.

Okay, and so we're at 93.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Apa kabar insan muda? Ya, sekarang waktunya Cika buat kasih kamu informasi. Kasih kamu lagu favorit kamu nih insan muda. Kita bakalan mulai bacain ya requestannya. Karena di sini sudah luar biasa juga ya, banyak banget nih yang request lagu. Kita mulai apa ya insan muda, urutin ya, kita countdown insan muda yang dari terlama dulu nih. Halo Kanwasta, ya selamat malam. Norma Kota Purabaya katanya pengen request lagunya Alama dari Rizky Pebian. Oke deh, lagunya juga aman ya, nanti Cika siapin. Jadi wajib banget buat stay tune. Next insan muda, ada Kak Itna-Itnanya juga nih dari Gunung Cupu Sindangkasih, udah hadir ya. Lalu ada dari Teh Fitri, pengen request lagunya Pecikota, Bahagia Lagi. Cuman. Salamnya seperti biasa buat suami dan juga anaknya ya, tapi sorry banget lagunya gak masuk nih ke playlist. Gimana dong, mau request ulang lagu apa? Cika tungguin ya di Facebook dan di Instagram NBS Radio. Next nih insan muda, kita cek di apa nih di Instagram ya.

Ada dari Kajri Soy, pengen request lagunya Jagat Rasa katanya, dari Samuel Cipta. Oke deh, boleh banget, lagunya juga aman. Udah Cika siapin, Arum Puspito 83, pengen lagunya Cegil Nabila Takia. Dan satu lagi nih, insan muda di sini tuh ada dari Kazatia Vinonik, pengen request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Nah, empat lagu udah Cika siapin ya insan muda, dan bakalan langsung aja Cika puterin sambil nungguin juga requestan-requestan lain dari kamu. Stay tune terus and enjoy the music.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, Insomnia 92.3 NBS FM Suka Bumi's number one hits music station. Wow, waktu terus berlalu nih insan muda. Kali ini waktunya Chika buat kembali ya bacain requestan. Tapi sebelum itu insan muda, Chika mau kasih kamu info dulu ya. Terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru nih, udah bosan sama handphone lama gitu insan muda, tenang. Ada Sima Sale, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa banget. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Sima Sale adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Nah, selain handphone, Sima Sale juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Sima Sale Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang Sima Sale di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Sima Sale ya. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-2161. Senang ya belanja di Sima Sale. Dan by the way ini insan muda ya, kali ini Chika kembali buat bacain. Di sini tuh ada dari Dewi Kurni 53. Pengen request nanya lagu Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Oke deh, boleh banget ya, lagunya juga aman, udah Chika siapin. Kak Sarah Rizky ya 344, pengen request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesa ya. Di belakangnya nih ada, waduh banyak banget nih yang pengen request lagu Mesahira ya. Dari fanboy.niki pengen request lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati. Satu lagi deh nih insan muda di, dari Pikri pengen lagunya Anugerah Terindah katanya nih dari Anmes Kamaleng. Okay deh, boleh banget. Lagunya udah Chika siapin ya, dan udah siap nih buat Chika puterin buat nemenin kamu di malam harinya. Jadi pastiin stay tune terus.

Okay, yun sa muli na dito po yung 3 NBS FM Kabumis number 1 hits music station ya. Selamat malam insan muda. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih ya. Nah, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tepat ya, nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih harus OG Sukabumi gitu kan ya, yang wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget ya. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau camilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Ya, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex sekarang juga.

Okay, Insam Udian, 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Kembali lagi nih bareng Cika ya, dan kali ini Cika bakalan kembali buat bacain say hi dan juga requestan dari kamu nih Insan Muda. Kita kembali ke laptop ya. Kembali ke Facebook Insan Muda, di sini ada dari Mursid Pirdaus dari situ Petek Tanah Serial Bogor, katanya hujan deras hadir bareng Mang Dali Pepe buat Teh Cika cantik sama tugas Makazi sama-sama ya. Ada kamu Zaki Makarim nih yang pengen request lagunya Tiara Dini ya. Aduh cegukan Insan Muda ya, gara-gara kedinginan Insan Muda. Tiara Andini kupu-kupu, oke boleh banget, lagunya juga aman ya, Cika siapin. Ada Made Markusnya juga nih dari Singaraja Bali Monitor, Ifaza, waalaikumsalam. Hadir katanya ikutan dari Jawa Tengah di relasi. Mas Irolnya juga nih dari Bangkalan Madura, Jawa Timur hadir, selamat tahun baru Hijriah ya ke 1448. Dari Tumium Virgonya juga nih, warga Mabar Medan hadir, hatur nuhun, terima kasih, thank you Insan Muda. Next Insan Muda, sekarang kita bakalan bacain lagi requestan ya, kita ke Instagram. Di sini

Fitri yang pengen request lagunya Bruno Mars yang Risk It All katanya nih. Terus juga ada dari Nabila yang pengen request lagunya Save My Love dari Kygo featuring Halle dan Jifrin. Okay deh, boleh banget juga nih insan muda, lagunya aman ya. Di belakangnya juga nih insan muda, ada dari Nanda pengen request lagunya Charlie Puth featuring Kenny yang Cry. Nah yang pastinya nih insan muda, lagu-lagunya juga aman banget ya, udah Cika siapin dan siap Cika puterin.

Oke, insomnya udah gak kerasa, udah di penghujung acara aja. Cika temenin kamu, waktunya Cika untuk pamit undur diri. Tetap stay tune di NBS Radio karena habis ini bakalan ada Haidar yang temenin kamu di acara Todis Insan Muda. Selalu sehat, selalu semangat, dan bahagia. Cika pamit, see you next time, and bye-bye.

Oke, dan itu Point 3 Best FM Skribis number 1 Hits Music Station. Halo yang sama, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haidar. Dia bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Yang pastinya di sini ada bakal menerangkan lagu-lagu cadas favorit kamu. Jadi mungkin buat kamu yang mengeluarkan lagu favoritnya, boleh banget Haidar tungguin sampai di jam 12 malamnya. Dan bukan itu aja, di sini Haidar punya informasi terupdate tentang skena musik cadas. Jadi buat kamu yang mau request atau juga mau tahu tentang informasinya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di NBS Radio sampai jam 12 malamnya. Dan sebelum itu, yang sama udah kita dengarkan dulu opening song dari Morfem dengan lagu berjudul Kuning.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simalsa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar lambah, bisa. Mau cilan, bisa. Kamu bisa cilan 0% angsurannya di angka TP saja. Mau COD, bisa juga. Simalsa atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone Simalsa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan sangat ramah. Segera kunjungi Simalsa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simalsa di Gang Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simalsa. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di Simalsa.

menggoyangkan batas lewat album penuh terbarunya bertajuk Mistakes All To A Sinsa Muda, yang dimana sebelumnya jalan menuju perilisan sudah dipanaskan ya lewat penayangan video musik di salah satu halaman YouTube di Sinsa Muda pada bulan Februari 2026 lalu, yaitu X2A Sinsa Muda dari Brutal Meets Records Sinsa Muda, yang dimana lagu tersebut merupakan salah satu nomor unggulan sekaligus menjadi gerbang pembukaan dari album. Oh, ternyata ini pembukaan album Sinsa Muda, Masters to Ace. Dan bagi band bentukan tahun 2000-an yang diperkuat formasi gitaris dan juga vokal, yaitu Bang Yahnes Sinsa Muda dan juga bassist dan juga vokalis juga Doni Wicaksono serta drummer yaitu Harisna Sinsa Muda, dan album tersebut bukan sekedar rilisan baru tapi merupakan manifestasi dari bara semangat yang terus menyala di dalam tubuh tenggorokan Sinsa Muda tentang konsistensi, kegilaan, dan alat untuk terap berkarya di skena death metal yang terus berubah dan semakin brutal Sinsa Muda. So, mungkin kayaknya kamu udah penasaran dengan lagunya dari band tenggorokan Sinsa Muda, ini dia lagunya untuk kamu.

Yo, insan muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya. Di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

Oke, ini sama dengan masih bareng Haidar temen kamu di malam lainnya Rito di Total Distortion ya. Yang dimana waktu udah nunjukin di jam 22:41. Dan kita bakal langsung bacain aja kali yang di Facebook nih. Apakah ada yang sudah request lagu juga nih di Facebook Insa Muda. Dan mungkin buat kamu yang belum tahu, di sini Haidar juga sambil live TikTok. Jadi buat kamu mungkin mau join ya, langsung aja di NBS Radio NBS FM Sukabumi. Itu dia. Oke, kita bacain yang ada di Facebook. Di sini ada Kak Fitri Hariati, katanya Fitri imut ya cikat versi lagunya Slang. Maafkanlah, tapi maafkan juga lagunya gak bisa diputerin Kak Fitri, karena lagunya gak masuk nih Slang. Dan di sini sang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya buat sang suami bawel Arif Nijam yang sedang di Brunei. Oke, sini kita ganti aja kali ya sama Saint Loco yang Trophy Energy nih buat Kak Fitri. Ada Bang Warsawali juga dari Antiga hadir, ada Bang Shocha Banjar Negara Jawa Tengah hadir dari Central Java. Oke. Ada juga Bang Asep, ini Bang Asep udah request di live ya, udah join juga, katanya Blood for My Valentine, Waking the Demo, dan udah di kita putarkan tadi. Dan juga salam-salamnya di sini ada banyak sekali ya, dari A sampai Z pokoknya ya, buat semuanya disalamkan dari Bang Asep katanya. Ada Bang Bobo juga nih, selamat bertugas aja Kaider Ali Bashir, siap Bang Bobo. Ada Tumim Virgo juga, warga Mabar Medan hadir, ada Kak Itna juga, Ci Amis hadir. Dan di sini juga ada beberapa requestan ya di live TikTok, yang dimana ada request lagu Kotak tuh dari siapa tadi? Lupa, Jet Lake ya. Dan Squad tuh dari siapa juga tadi lupa, ada Bumerang juga. Oke, kalau begitu yang sama jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus karena ada bakal temen kamu sampai jam 12 malamnya.

Oke, sahabat masih bareng Aida, teman kamu udah jatuh di Total Distortion dan waktu dan nunjukin di jam 11 lebih 28 menit ya. Dan gimana nih insan muda, katanya di beberapa daerah kota Sukabumi ada di giur hujan nih insan muda. Tapi kayaknya nggak kedinginan karena emang diputerin lagu-lagu cadas yang bikin kamu makin semangat dan juga bikin kamu nggak ngantuk di malam harinya nih insan muda. Dan tenang aja, di sini juga kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk menemani kamu di malam hari. Jadi mungkin buat kamu yang belum request lagunya, boleh Haider tungguin di kolom komentar Facebook, Instagram, atau juga di WhatsAppnya, atau mungkin juga join langsung di live TikTok nih sama di NBS FM Sukabumi. Let's go. Dan di sini juga udah ada beberapa requestan yang sama Metallica Unforgiven ya, yang dimana nih requestan dari Bang siapa nih tadi di ini ya, di live-nya Insan Muda. Dan next-nya ada Vanya Sevenfold juga, tadi ada dari Fadlan katanya selamat malam, kasih lagunya Vanya Sevenfold Gunslayer. Dan tadi juga ada dari Mami Iku ya, pengen kasih lagunya Guns N' Roses yang Don't Cry, katanya boleh Don't Cry. Ada Immortals juga, requestan dari Bang ini ya, Bang Turop yang pengen diputerin lagunya Immortals Fall Out Boy. Dan nextnya tadi Bang Yogi pengen Hobstang ya, yang lagu Drizzle. Nah, oke, aman. Dan oke, lagi itu kita puterin sama udah beberapa track ini dia untuk kamu menemani di malam harinya.

Okay, dan itu poin terakhir episode FM Celebrity Number One Hits Music Insan Muda. Masih bareng Haidar ya. Yang dimana waktu udah juga di jam 11:46, yang dimana udah waktu Haidar untuk pamit juga nih. So thank you buat kami udah stay itu dimanapun, di radio, di dalam perjalanan, atau mungkin di live streaming juga nih Insan Muda ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan juga mohon maaf bila salah kata selama Haidar mengudara. Dan esok juga udah di tanggal merah mungkin buat kamu yang liburan nih Insan Muda ya. Selamat menikmati libur kamu. Dan juga buat kamu yang masih beraktivitas, masih bekerja, semangat selalu Insan Muda. Di sini ada bertugas, pamit undur diri. See you next time. And bye-bye.

وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعليه. Salam dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi Nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita kembali sama ya lewat Kontak Islami. Tentu sedikit menjelaskan sesuatu yang berhubungan baik itu dengan Al-Quran atau sejarah atau tarikh atau juga sesuatu yang menjadi perkara yang kita belum memahaminya. Hari ini adalah 1 Muharram. Disebut juga oleh kebanyakan kaum muslimin tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Banyak ya tahun baru itu namanya. Ada tahun baru Cina, tahun baru Imlek Cina itu ya. Terus ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Jawa. Bahkan setiap komunitas dengan dasar-dasar keyakinan tertentu, kepercayaan tertentu, agama tertentu, mereka memiliki tahun baru tersendiri. Mereka memiliki tahun tersendiri. Apa itu komunitas yang sifatnya internasional ataupun komunitas yang sifatnya nasional yang berbasis kepada pertama agama, kedua kepercayaan, ketiga kebudayaan, atau mungkin basisnya itu hal-hal selain dari kepada kepercayaan atau kebudayaan. Tapi umumnya terkait dengan persoalan kebudayaan, keagamaan, dan kepercayaan saja. Hingga mereka memiliki tahun tersendiri. Ada tahun baru yang sifatnya itu lebih universal, ya enggak, dan dipakai oleh semua kalangan. Tidak terbatas oleh agama, tidak terbatas oleh keyakinan, tidak terbatas juga oleh sebuah kebudayaan tertentu. Masehi. Semua kalangan pakai tahun Masehi. Bahkan tahun tersebut dijadikan sebagai tahun yang resmi dalam bentuk penanggalan, perjanjian yang dibuat, atau akad-akad yang dijadikan sebagai surat-surat berharga, surat-surat penting, atau momen-momen penting. Itu Masehi. Kemudian tahun Imlek ya, yang dipahami itu kan kebudayaan. Mungkin orang-orang warga keturunan Cina atau orang Cina ya, tidak lagi, tidak semua orang pakai itu. Hijriah tentu tidak pernah dipakai oleh semua orang. Cuman umat Islam saja yang pakai. Ya enggak? Ada yang sifatnya nasional, ada sifatnya internasional, ada juga yang sifatnya lokal. Atau sama sekali tidak diketahui oleh siapapun juga. Punya nama tersendiri, tapi harinya tetap sama. Ya, harinya tetap sama. Bulannya pasti berbeda. Tanggalnya sama pasti. Ya enggak? Harinya juga 7 hari deh, enggak lebih daripada 7 hari. Bulannya juga lebih, tidak akan lebih daripada 28 hari, paling 30. Enggak ada bulan yang
jumlahnya itu lebih daripada 31. Ya, jumlah bulan ini ada 35 hari dalam sebulan, enggak ada. Paling banyak 31, paling sedikit 28. Ya enggak, antara itu. Tapi kalau 1 minggu 7 hari kali 4 bulan, 4 minggu berarti kan 28 hari ya. Adapun yang lebih tuh, ada yang 30, ada yang 29. Ya, dalam Islam enggak ada yang 28 hari. Dalam Islam cuman 29 sama 30 saja. 31 enggak ada. 28 enggak, di Masehi ada. 28 ada. Dalam setahun itu cuman yang 28 hari cuman 1 bulan saja. Yang lainnya 30 atau 31. Ya enggak? Atau ada yang lain, misalkan 1 bulan jumlah harinya 36. Enggak ada ya? Sama, cuma tahun yang berbeda, Hijriah atau Masehi. Tapi pada dasarnya penanggalan itu kan berbasis kepada, kenapa dikatakan, sebut saja dalam hal ini tahun Syamsiah dan tahun Komariah, bulan Komariah dan bulan Syamsiah. Sebenarnya di situ orientasinya. Ya enggak? Dalam ilmu falak atau ilmu hisab, Syamsiah artinya matahari, Komariah berarti bulan. Pertanyaannya, sejak kapan adanya bulan Hijriah? Ya enggak? Sejak kapan adanya bulan Hijriah? Menurut para ulama ahlu sunnah, adanya bulan Hijriah itu pertama semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu adanya tahun Hijriah dijadikan sebagai satu acuan utama. Hijriah, orang mengatakan dari kata hijrah. Padahal Nabi hijrah itu berkali-kali ya, bukan satu kali. Dan hijrah itu sebuah prosesi. Al-Quran memerintahkannya dahulu kepada Nabi. Hijrah dari Mekah ke Yastrib. Dulu namanya Yastrib, sekarang aja Madinah. Itu terjadi hijrah besar-besaran. Lantaran Mekah diboikot saat itu, hingga Nabi harus hijrah. Dan itu perintah Quran, surah Al-Nisa ya, surah keempat ayat 97 menyebut begini: Alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah kalian tidak tahu kalau bumi Allah itu luas? Patuh haji rubiha hingga engkau. Kenapa tidak hijrah saja dari tempat ini? Atau ayat itu sebelumnya, apakah kalian termasuk orang-orang yang tertindas di negeri ini? Kalau emang engkau sadar dan tahu bahwa engkau adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini, kenapa engkau diam saja di tempat ini? Kenapa engkau tidak pindah saja dari tempat ini? Begitu ya pertanyaannya. Saat malaikat bertanya, ada kalimat alam takun ardullahu wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu adalah luas? Bukan cuma Mekah saja bumi Allah ini. Bukan cuma Indonesia saja bumi Allah ini. Masih banyak lahan yang luas. Kenapa engkau tidak pindah saja dari negeri ini? Lantaran negeri ini setan semuanya. Iblis semuanya. Dahulu itu ya, kurang lebih begitu. Malaikat bertanya, kenapa engkau tinggal di kota Mekah melulu? Bukankah Mekah ini adalah kotanya para iblis? Bukannya Mekah ini kotanya para setan? Bukankah kota ini
tempatnya negeri ya saat itu, maka itu negeri. Bukankah negeri ini negerinya para setan, negerinya para iblis, negerinya para babi-babi pesta? Begitu malaikat berkata, "Ndak kepalang tanggung. Bukankah negeri ini tempatnya babi-babi yang berpesta pora? Bukankah negeri ini tempatnya para penyamun? Bukankah negeri ini tempatnya manusia-manusia biadab, manusia-manusia jahat? Kenapa engkau tinggal di tempat dan di negeri-negeri para babi seperti ini? Kenapa engkau tidak pindah aja dari tempat ini? Kan engkau tahu kalau bumi Allah itu masih luas." Kurang lebih begitu pertanyaan malaikat. Itu Nabi pernah pindah dari negeri Mekah ke negeri Madinah? Enggak ya, sebenarnya Mekah itu bukan negeri tapi kota. Tapi dalam Al-Quran kan disebutkan bumi ya. Bumi dalam Al-Quran itu disebutnya. Hingga pertanyaan malaikat itulah, Bukankah engkau tertindas tinggal di kota ini, tinggal di negeri ini? Kenapa engkau tidak pindah saja dari tempat ini? Engkau tahu tempat ini betapa jahatnya. Engkau tahu betapa kota ini tempat begitu biadabnya. Lihat orang-orang yang ada di negeri ini. Lihat orang-orang yang ada di kota ini. Ya kan? Pertanyaan malaikat kurang lebih begitu. Coba engkau lihat. Ya, berhala-berhala yang mereka bangun. Berhala-berhala yang mereka buat. Berhala apa yang dimaksud? Patung. Tidak ada apa sih namanya? Tidak ada sejarahnya. Orang-orang Arab itu ahli dalam membuat patung. Kalau di Yunani, di Athena, ahli dalam membuat patung. Ya enggak? Arab tidak punya keahlian membuat patung. Ya, kalau kawin dengan unta ahlinya. Arab itu dahulu juga begitu. Nah, ada sejarahnya Arab sebagai arsitektur pembuat patung. Bukan patung yang terbuat dari batu, bukan patung yang terbuat dari kayu, bukan patung yang terbuat dari logam yang dibuat oleh orang Arab saat itu. Apa tuh patung yang dimaksud berhala itu? Kalian tahu berhala? Dalam Al-Quran banyak disebut istilah berhala. Orang yang menyembah berhala disebut musyrik. Artinya menduakan Allah Ta'ala. Lah, menduakan gimana? Jangankan yang dua, yang satu aja gak tahu, apalagi yang dua. Iya gak? Orang kan seringkali berkata begini, musyrik itu adalah menduakan Tuhan. Iya gak? Musyrik itu artinya menduakan Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa menduakan Tuhan? Jangankan yang untuk menduakan Tuhan, kepada yang satu saja, yang satu Tuhan saja dia sudah tidak kenal, sudah tidak tahu, apalagi untuk meyakini lebih daripada satu. Misalkan Tuhan itu ada dua, ada tiga, ada empat. Jangankan begitu, kepada yang satu saja sudah tidak tahu, sudah tidak mengenalnya, sudah tidak bertemah, tidak pernah bertemu dengannya. Untuk Tuhan yang satu, apalagi ada dua, ada tiga. Jadi keliru juga kita menerjemahkan musyrik ya. Apa kalian ingat? Ya, orang berkata kalau musyrik itu artinya menduakan Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa menduakan Tuhan? Jangankan untuk meyakini Tuhan jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Yang satu saja dia sudah tidak tahu, apalagi untuk kedua, untuk ketiga, dan keempat. Ya enggak? Kurang lebih begitu. Balik. Tadi malaikat bertanya, melihat berhala-berhala di negeri ini. Berhala apa yang dimaksud? Berhala patung? Bukan. Lihat aturan-aturan yang dibuat, undang-undang yang dibuat oleh Abu Jahal di negeri ini, yang menyeret kepada manusia kepada keteraniayaan dan ketertindasan. Engkau tidak mungkin membangun keadilan di kota ini. Engkau tidak mungkin menegakkan keadilan di kota ini. Tinggalkan saja kota ini dan carilah kota yang lain. Banyak rupa ya
pertanyaan malaikat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ya segera engkau pindah dari tempat ini. Ini adalah kotanya para babi-babi. Jangan sekali-kali engkau tinggal dan bergabung bersama, berkooperatif ya, dengan babi-babi liar yang ada di kota ini. Malaikat pertanyaannya sadis kayak gitu loh. Kenapa engkau tinggal diam saja di tempat ini? Bukankah Allah, bumi Allah itu luas, patu haji rubiha, hingga engkau berhijrah dari kota ini, dari negeri ini, cari tempat yang lain, cari kota yang lain yang lebih steril, yang lebih kondusif untuk menegakkan keadilan, kebenaran yang berbasis kepada konsep-konsep ketuhanan. Hijrah deh Nabi, tinggalkan kota Mekah. Orang-orang yang ikut bersama Nabi berhijrah dari Mekah disebut kaum muhajirin, sementara kota Yastrib yang sekarang disebut Madinah, mereka yang menerima kaum muslimin yang hijrah dari Mekah disebut kaum Ansar. Terkenal dalam sejarah ada kaum muhajirin dan kaum Ansar. Nah, itu sedikit cuplikan proses hijrah yang dijadikan sebagai acuan hijrahnya Nabi ke Madinah itu menjadi tahun hijriah. Ya enggak? Pada bulan apa itu terjadi? Ya udah, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ayo, bulan apa? Bulan Muharram? Bukan. Bulan Mulud, cek orang Jawa. Bulan Rabiul awal. Ya enggak? Benarkah alasan kalau para ulama, kaum muslimin pada umumnya, bahwa bulan Muharram itu dijadikan momen sebagai tahun baru hijriah? Alasannya kepada kalau Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah hingga harus jatuh bulan Muharram. Lah, kenapa bulan Muharram? Kan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bulan Rabiul Awal. Kenapa jadi Muharram? Kok bisa sih? Sejujurnya nih, kalau kita mau sejujurnya, tahun baru Islam itu bukan bulan Muharram awalnya, tapi bulan Rabiul Awal. Kalau acuannya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah kan bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Tapi kenapa jadi bulan Muharram? Entahlah. Proses sejarah kan dibentang-banting, dijungkir-balikan begitu. Ya, tak tahu siapa. Ya enggak? Yang jelas Muharram sebagai tahun hijriah yang pertama kali dan telah disepakati oleh semua kalangan kaum muslimin di jagat ini, kalau awal hitungan dari tahun hijrah itu dimulai daripada bulan Muharram. Itu bulan Muharram itu semenjak Nabi Adam ada sudah ada Muharram. Ya kan, bahkan bulan Muharram ini diterimanya tobat Nabi Adam juga bulan Muharram, konon katanya begitu. Ya, bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jeddah, lantaran saat itu Nabi Adam loncat dari surga. Loncat Nabi Adam dari surga ke dunia itu turunnya di Hindustan. Siti Hawa kurang lebih turunnya di Jeddah. Mereka melakukan perjalanan panjang sendiri, bayangkan Hindustan itu India. Ya kan, harus nyebrang negeri. Ketemu di Jabal Rahmah. Kebayang enggak? Sementara saat itu belum ada orang di negeri itu, mereka bertemu di Jabal Rahmah bulan Muharram. Itu dongeng atau cerita bohong ya? Kayaknya dongeng sih. Ya, atau cerita bohong gitu tampaknya.
loncat dari surga turun di Hindustan, loncat dari surga turun di Jeddah, ketemu di Jabal Rahmah, masya Allah. Kaum muslimin itu para ulama mau aja dibohongin dengan cerita-cerita dusta kayak gitu, ya kan? Lah, kok turunnya di Jeddah, kok turunnya di Hindustan Nabi Adam ini? Dari sorga, sorga yang mana ini maksud? Bukankah sorga itu seluas langit dan bumi? Nah sekarang turun di bumi, di mana sorga itu sebenarnya? Coba sedikit gunakan tuh akal. Coba sedikit gunakan akal. Jangan terlalu percaya dengan dongeng-dongengan para ulama itu. Ya kan? Kita ceritain tentang Nabi Adam, para pemuka agama, turun di Jeddah. Surga itu kan seluas langit dan bumi. Ini turun di bumi. Gimana yang benar surga ada di mana sebenarnya saat itu? Kalian pikir baik-baik. Surga itu seluas langit dan bumi. Ingat, surga seluas langit dan bumi. Sementara Nabi Adam loncat dari surga ke bumi di Hindustan. Ya, kan Hindustan itu bumi juga ya. Kok bisa sih? Ketemu di Jabal Rahmah bulan Muharram. Banyak ya peristiwa yang dikait-kaitkan dengan bulan Muharram. Nabi Yunus dileg-leg lauk. Ditelan ikan Nabi Yunus. Ya, 40 hari 40 malam ada dalam ikan, teri apa ikan paus gitu. Pokoknya ikan aja. Para ulama nyebutnya ikan nun. Ditelan ikan Nabi Yunus. Dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Doanya dahsyat banget. Subhanaka la ilaha illa anta ini kuntu minaz zalimin. Dolim juga ya, mengaku dolim Nabi Yunus ini. Ibrahim alaihissalam dibakar habis-habisan selama 40 hari 40 malam lagi. Padamnya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Muharram. Bulan Muharram tanggal berapa? Nanti kita sebutkan tanggal berapa itu peristiwa. Jelas di bulan Muharram aja. Apalagi Nabi Musa dengan Namrud, dengan Fir'aun ya, bukan Namrud, membelah lautan. Lautan merah dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Dikejar lagi oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya di Laut Merah itu. Nah, kemudian setelah Musa sampai kepada ujung tepi laut, pantai yang satunya lagi, dan seluruh Fir'aun masih ada di laut seperti jalanan, maka air itu menutup kembali dan Fir'aun beserta tentaranya itu tenggelam di Lautan Merah. Hingga sekarang disebut Laut Merah. Apa karena darah mereka? Nggak ada, yang namanya orang tenggelam nggak keluar darah deh. Mana ada orang yang tenggelam keluar darah? Emang dibunuh, dimakan buaya kali? Dimakan buaya hingga airnya jadi ikut merah? Bukan. Laut Merah itu karena di dalamnya banyak ganggang, sejenis rerumputan yang berwarna merah hingga kelihatan merah. Bukan karena Fir'aun ditenggelamkan di situ. Banyak ya cerita bohong, cerita palsu yang disampaikan para pemuka agama. Ya enggak? Lantas orang umat Islam ini karena akalnya tidak bekerja, tidak aktif memahami itu agama itu, ya diwaroe, didengerin aja patuh. Ya, enggak, tidak pernah mau berpikir kok begitu nih cerita. Kok begini nih cerita, enggak masuk akal, enggak pernah berpikir gitu, terima aja yang apa yang disampaikan para pemuka agama dengan pikiran enggak mungkinlah para pemuka agama, para ulama itu bohong menyampaikan informasi. Itu alasannya. Ingat, yang dibutuhkan para pemuka agama, yang dibutuhkan oleh agama, yang dibutuhkan para ulama itu adalah kepatuhan, bukan kebenaran. Ya enggak? Patuh aja yang penting. Enggak usah pinter-pinter, enggak usah cerdas-cerdas.
yang penting patuh. Mereka tidak suka dengan kebenaran. Ya enggak? Karena kebenaran itu kerap kali suka memberontak. Ya enggak? Karena kebenaran kerap kali suka memberontak hingga amat tidak dibutuhkan oleh agama. Ya kan? Kata siapa itu? Ya itu kan bukan kata Nabi, tapi itu kata Tan Malaka ya, dalam buku Madilog, bahwa yang dibutuhkan oleh para pemuka agama, yang dibutuhkan oleh konsep agama itu artinya kepatuhan. Patuh aja. Dah harus berpikir itu benar atau salah. Dah dibutuhkan itu benar atau, yang penting patuh aja begitu. Kalau saja Laut Merah sejarahnya begitu, patuh aja, dengar aja. Kalau saja Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, patuh aja, dengerin aja. Kalau Nabi Adam diturunkan di Hindustan, loncat dari surga ya di bulan Muharram, dengerin aja, patuh aja, iyahkan saja. Ini gitu. Tidak pernah dituntut kalian harus berpikir. Padahal Al-Quran menyebutnya lalakum ta'qilun. Apa kalian tidak berakal ya? Apa kalian tidak berpikir atau gimana? Ya enggak? Kurang lebih begitu. Di bulan Muharram banyak ya peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, hingga dijadikan sebagai tahun Hijriah, bulan pertama ya, bulan pertama ya, bulan pertama dalam tahun Hijriah yang hari ini kita sudah berada di dalamnya, tanggal 1 Muharram diperingati oleh setiap kaum muslimin ya. Kalau tahun baru Masehi saja orang berpesta pora, masa tahun Hijriah tidak? Kebetulan tahun Hijriah di kota Sukabumi itu hujan, jadi mereka tidak bisa keluar lapangan, keluar rumah ya, untuk merayakan pawai obor. Jadi tradisi itu, jadi tradisi saja, karena memang kebiasaan yang dilakukan habis maghrib tahun baru Hijriah, mereka pada turun arak obor. Ya enggak? Itu nanti kebiasaan tersebut diwarisi dari satu generasi. Sejak kapan itu dimulai? Adanya peringatan, sebut saja peringatan tahun baru Islam Hijriah harus ngarak obor. Sejak kapan dimulai? Tahun berapa? Bulan apa? Hari apa? Ya bulannya pasti bulan Muharram. Enggak, maksudnya bulan Masehinya gitu. Cek bulan April kah atau bulan Mei? Berubah-ubah ya.

lain kali kita jelaskan. Nah, balik lagi lah dengan kisah yang tadi ya. Andai bulan Muharram tadi para ulama, para pemuka agama sepakat bulan Muharram sebagai bulan pertama untuk menentukan hijrah. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah bukan bulan Muharram tahu, tapi bulan Rabiul Awal. Kalau memang acuannya adalah itu. Nah, kita lihat, benarkah tahun hijrah itu ditentukan beberapa tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Emang iya, banyak para ahli sejarah mencatat Nabi lahir tahun 570 Masehi, tahun gajah, tahun gajah, disebut tahun gajah, 570 Masehi, bulan April ya, udah ada ya, belum ada hijriah ya, belum ada bulan hijriah ya saat itu. Lalu kalian pikir juga kan, tadi disebut semenjak Nabi Adam 6 bulan-bulan hijriah sudah ada. Makanya bulan Muharram Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Ya enggak? Bulan Muharram ya, berarti udah ada bulan Muharram itu. Udah ada semenjak Nabi Adam, versi dongengan para ulama. Ya, ketemu di Jeddah di bulan Muharram. Ketemunya gimana ya? Udah deh, saya juga kurang tahu. Kadang belum ada literatur, jadi saya gak bisa ngarang-ngarang. Benarkah Nabi Adam itu loncat dari surga ke dunia? Itu bisa, kan diusir. Kan kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ayat Quran menyebutnya begitu. Hingga diusir, turun dari surga ke dunia. Turunnya kayak gimana? Apa lompat? Apa loncat? Apa gimana? Namanya turun kan? Lalu sekonyong-konyong begitu aja. Turunnya kayak apa ya? Apa turun dari bis kota kayak gitu? Kayak orang turun dari angkot? Atau turun dari mobil? Begitu gitu. Ini kan dunia. Surga itu seluas langit dan bumi. Anggap saja kota tadi ya, sebuah kota yang bernama Jeddah, ada kota, sebuah kota yang bernama Jabal Rahmah itu di Mekah ya. Terus ada Hindustan. Ini kayak gimana ya, Sanuda? Turunnya tuh kayak gimana dari surga itu? Ya, benarkah cerita itu? Ya kan? Nah, bulan Muharram ya. Lain kali kita cerita tentang Adam deh. Bulan Muharram. Bulannya ada, nama bulannya Muharram. Terus harinya udah ada sih. Harinya udah ada, 7 hari saat itu ditentukan. Siapa yang pertama kali menentukan bulan? Kok bisa ada di bulan Muharram? Kan Adamnya juga baru turun. Tapi itu bisa bulan Muharram, bener gak dongengan itu? Bener gak cerita itu? Ya, kalian ulang lagi. Kan di bumi ini belum ada penduduk saat itu. Belum ada orang. Orang yang pertama kali menginjakan kakinya di bumi ini, Siti Hawa, di kota Jeddah, pelabuhan ya. Dan Nabi Adam di India, turunnya di situ, dari surga mereka melompat. Berarti belum apa-apa di negeri ini, cuman pohon-pohon aja kali begitu. Tapi kenapa bulan Muharram? Siapa yang pertama kali menentukan hari bulan Muharram? Hari udah ada. Hari ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-7, minggu Senin.

tapi tahunnya tidak tercatat. Tahun berapa? Sudah ada bulan Muharram aja. Siapa yang menentukan? Kan belum ada orangnya juga di negeri di bumi itu. Tapi udah tahu tuh bulan Muharram. Menurut kalian gimana? Kan orangnya belum ada penduduk, baru ada Adam seorang diri laki-laki dan seorang diri Hawa di jagat ini, di dunia ini. Tapi udah tahu siapa yang menentukan? Apa Nabi Adam yang menentukan bulan Muharram? Kan Adam juga tak tahu apa-apa, orang baru turun dari surga, nggak tahu pakai baju apa kagak lagi, ya nggak? Kalau memang itu yang diterjemahkan banyak orang, kalau itu banyak yang dipahami banyak orang, masa iya begitu? Ya enggak? Menurut kalian gimana? Pikir kalian gimana? Bulan Muharram ya. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi yang lainnya. Itu dikenal sebelum sekian ratus tahun sebelum Masehi udah selesai. Ya. Jadi hijrah itu, adanya hijrah itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya. Di masa-masa Nabi sebelumnya belum ada tahun hijriyah. Menurut catatan sejarah, belum ada tahun hijriyah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada. Tapi nama bulan, nama hari sudah ada. Nama tahunnya belum ada. Adanya tahun hijrah itu beberapa tahun setelah Nabi melakukan ya perjalanan panjang. Hijrah dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai momen tahun hijriyah. Kalaupun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan bulan Muharram tapi bulan Rabiul Awal. Udah ada. Tapi adanya dan diresmikannya dan dinyatakannya itu para ulama dari semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dari situ aja adanya bulan hijrah itu hingga kini. Udah berapa abad ya? 1400, berarti 1, hampir menuju 1 setengah apa? Dia 15 abad, 1500 tahun sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia tahun hijriah yang sering kali diperingati kaum muslimin sebagai hari besar Islam. Hakayin saya muda yang dirahmati Allah Ta'ala, tampaknya kita harus segera berhenti dan kita lanjutkan penjelasan berikutnya di esok pagi aja. Dan untuk sementara saya aturkan terima kasih kalian telah bergabung di Kontak Islami, kalian telah bergabung pula di 92,3 NBS FM maksudnya saya muda dari Jalan Siliwangi 40 Kota Sukabumi. Sampai di sini Kontak Islami, nur diri, walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, di sini langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 Biasa FM Sukabumi, Senabuan Hits Music Station. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari libur ya, selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Gimana lari pagi guys semuanya? Jangan lupa lari dulu semuanya nih, mumpung libur ya. Aku lihat-lihat nih pada jogging ya. Wah, mengarah ke Laplek nih. Laplek kayaknya ramai banget nih semuanya. Hati-hati aja ya ke teman-teman di Laplek. Takutnya nanti CLBK cila. Dan Kevin temen kamu selama 3 jam ke depan yang pastinya Insta Muda. Dan buat Insta Muda nih ya pengen say hi, boleh banget Kevin temuin di Instagram dan juga fanpage atau WhatsApp juga boleh Insta Muda ya. Dan yang pasti enjoy lah buat pagi ini Insta Muda. Jangan pindahin frekuensinya kamu.